Mkurumbira acho yonaiki Achamboru mperini Kwa kuzukuzi Kwa na ima ngopisa kandiri Apa kata itu seronyo Baru ada yang berlantie Ame Akurubi Wakajukti Dari akurum penyuga Africa.

Jadi Rasuga. Ola. Ayayayaya, ada gaya timbo jam-jam wes the chat. Adimbo da iza, alal konku. Ambo di iza, mas pots, egwit lagu di sunyata ku sunuguga. Jam-jam wes the chat. Jam-jam wes the chat. Yui. Pergi dah segera. Pergi dah. Aku dah menuh.

Wul mocho to wakanga wari kupi wa Korea wangu wapere kwa iwe nyami nyami saonze ndati nimbo kutambira nyami nyami umbozo na mdangariro mchina yoyi kawika choto yoyi kawika anombo panda panda atitraka kutiva imbi wakamira saimu penyu wavo ayo wakanga mtuera wa Facebook mnumona anotawa nyaisi wa imbi wakasiana siana.

biya wadai mati. Dengar sampah. Iwi, orang kita segera itu pikul di. Aku namunu, munjaya we, munjaya we, unjombai modal. Bayar aku di jo, mau junggi wae.

Ariko pina kona mereka piti kake kanuna ke sukude hanne kumunda kunuri mamaka ka. Endi mritu. Akamba kala zito pechulia. Aku pesuka pesuka. Iwi kiwi. Norgi nese kwewe. Peku. Di. Akula munu.

0: jaya guru hari kita pernah dari itu nikah makanan si jauh penyu kamu kerja itu sekarang kita
1: Mai, nani kambosikwani si? Imu no murume wenyu ndo mukadzi wangu. Kamurume yaka zvinzwa kuti chinazvo.
2: Achitichi, anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwani si nzokwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvise muno
3: Chini chevanu, chini chamuri, ufama na Michelle Jambo. Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, one day. Usain kona po, sakazi nabantuge.

0: rangarire mukati meshondo rino naika. Amara kuitire zvidhavhu dhavha.
1: Musaganganwa.
0: Aketedze kubva mutsaona dzingade kusimuka mumigwagwa umo naiya. Mhepo dzingade kusimuka kunyanya muno muSouth Africa. Aichengetedzwa nedenga naiya. Of your beloved ones, mukanzwa nekuona pakuitwa noise nekandinoti ngati tigare mudzimba nai apa nguva ino mhepo dziri kusimuka amari ngaakuchengetedzei nemhuri dzenyu.